Gigi Daniel. Yang kata itu jenanya mau nalijin ngapa juga ikat tinggi Bible. Kanise tinggero members coba kanise Bible taman aksesit 1 2 3 4 5 6 7 12 13 17 18.